Biasa nak kisah lantaran sebab pangandam saat muka salam di Lu Isa. Kamu salam kasih Lu Isa? Doka Allah memang wak makita kaya. Dekan kisah kaya timan. Uksa simbahan alam kami makita ko niya. Mangandam na ko. Kaya upat ka oras kikintaron. Mauna nga muka salam di Lu Isa.